muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Pilihan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Kendor Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

baru, Yulia Zahra resmi merilis single perdananya berjudul Hypnotis. Menariknya, Yulia yang dikenal aktif di berbagai organisasi profesi, kini mantap menapaki karier di industri musik profesional. Keputusan Yulia terjun ke dunia tarik suara ternyata terinspirasi oleh sosok penyanyi papan atas, Syahrini. Ia mengaku gaya dan perjalanan karier Syahrini menjadi pemantik semangatnya untuk masuk ke dapur rekaman. Untuk memaksimalkan debutnya, Yulia menggandeng musisi senior Kohar Kahler yang dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Tiada Lagi yang dipopulerkan Mayang Sari. Kohar juga tercatat pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi ternama seperti Judika hingga Happy Asmara. Proses kreatif lagu Hypnotis sendiri melalui diskusi panjang antara Yulia dan Kohar dalam menentukan genre yang tepat. Meski baru merilis karya, Yulia sebenarnya bukan wajah baru di dunia tarik suara. Sejak remaja, ia telah aktif bernyanyi dan bahkan pernah menjuarai lomba penyanyi pop di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kohar Kahler menyebut bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang luas bagi siapa saja untuk berkarya di industri musik. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, semuanya kini bisa dilakukan secara mandiri melalui platform digital. Sebagai bentuk keseriusan, single Hypnotis juga telah dilengkapi dengan video klip yang mengambil latar di Yogyakarta. Ini lagu Hypnotis sudah dapat dinikmati di berbagai platform digital seperti Spotify, Joox, hingga YouTube dan diharapkan mampu memberikan warna baru bagi industri musik Indonesia.

Kandang Muda. Satunya di kandang mana? Radio HSS tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu lagu enak.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa?
1: Mamasannya 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun Ataupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi. Kawan Media Group mengabarkan. Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati pondok pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kiai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haja Tata Safrodi Nur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus pimpinan pondok pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kiai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan kecintaan terhadap ilmu agama. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Kapolres Sungai Selatan beri penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, takshow serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudinor, mengatakan peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaidah, mengatakan pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsia Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Mahri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimca, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membaca akan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
1: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI di Gambah Dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Usnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Usnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi desa Gambah Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus Kormi Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris Kormi Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua Kormi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan Kormi memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru Kormi Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

0: dan sekaligus tanam padi di Desa Kaliring. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi serentak di lahan pertanian kelompok tani Simpang Sanga, Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung pada Kamis 30 April 2026. Gerakan tanam padi serentak dilaksanakan di 25 provinsi se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi drone pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudinor, mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan luas sekitar 637 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi luas sawah sekitar 29.236 hektar. Dengan realisasi tanam saat ini mencapai 18.815 hektar. Untuk wilayah Daha, penanaman akan dimulai pada Mei hingga Agustus dengan luas sekitar 13.637 hektar. Total luas tanam pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 32.452 hektar, melebihi luas baku sawah karena adanya pola tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain Harvester, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafrudin Nor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional.
1: Dayung yang berkosa. kebersamaan, apakah maka kita bisa menjadi atlet di usaha seperti ini bukan prestasi.
2: Dan juga kami bisa dan apa sesuai dengan keinginan kami juga ingin membina bidang olahraga si dayung kita. Ya kita memang di Sulawesi Selatan punya potensi ya. Potensi alam maupun potensi sumber daya manusianya. Karena kan di kabupaten kota dan 13 kabupaten kota ini tidak semua yang punya potensi untuk dayung, potensi alam khususnya kan. Hanya beberapa kabupaten saja yang punya potensi alamnya itu. Nah termasuk di Sulawesi Selatan, inilah yang kita gali, yang kita angkat nanti di bidang olahraga dayung itu.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
3: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat atau Bapak Asuh dari atlet yang berprestasi dari Jawa Timur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon maafkan itu dan membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya di Sulawesi Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi juga kepada ketua kami tentunya juga kepada seluruh jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru di kabupaten kota yang lain.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
4: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS, Pak Saifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan dan Aceh mendapat 1 perak 2 perunggu. Ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung. Ya. Memang sini dayungnya luar biasa berpotensi. Dan ini Wakil ini juga mau menjaring atletik asli atlet-atlet asli HSS. Karena saya lihat HSU punya atlet lari, ya. Dia satu dia Dina namanya, dia dapat 2 emas waktu PON kemarin, dan HSU juga mendapat 1 emas atletik, ya. Saya mengharapkan HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi
0: semuputan kawan media group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Has Nuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira hadir Pak Wagub, Ketua Koni, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa. Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Universitas Selatan. Semangat kami luar biasa. Tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami.
0: Ikutan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
3: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.
4: Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang telah enak.

0: 98,2 Aki Radio Purnama Nada dari Grasier Jalan Kapten Pierre Tendian Blok C nomor 9 Jambu Hilir Kandangan. Di sesi Minggu siang kali ini ditemenin bareng Malik yang akan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari pukul 2 siang hingga pukul 4 nanti. Oke, sepertinya kita sudah ada penelpon pertama. Kita angkat dulu. Kita bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kurang jelas kah?
1: Halo.
0: Halo.
1: Bisa nggak request aku?
0: Boleh. Mau request apa? Oke, key people yang mungkin di segmen kali ini yang pengen request lagu atau mungkin pengen kasih kata-kata hari ini, boleh banget nih, silakan aja di chat di nomor 0812-9518-7385. Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Apakah masih tersambung di sana?
1: Putri.
0: Dari siapa di mana?
1: Penyuru. Bu Asa dari Penyuru.
0: Dari mau request lagu apa?

Oke nih Key People, buat Key People yang mungkin lagi di jalan atau mungkin yang lagi di rumah, selamat menikmati syahdunya hujan di siang kali ini bagi daerah yang mungkin diguyur hujan ya. Untuk daerah Kandangan di Jambu Hilir ini sekarang sedang diguyur hujan. Meski gak lebat, tapi okelah buat menyambut siang kali ini dengan suasana vibes yang nenangin. Oke, buat kata-kata hari ini dari Malika, masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat untuk tinggal. Masa depan adalah harapan, bukan tempat untuk kecemasan. Dan hari ini, di hari Minggu ini, adalah hari yang satu-satunya kenyataan yang bisa kita genggam. Oke, selamat menikmati syahdunya hujan di siang kali ini bareng aku Malika. Kita dengerin lagu nenangin satu ini. Ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Pesalamah. Selamat

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Balik lagi bareng aku Malika di Minggu Sial. Kali ini akan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari pukul 2 siang hingga pukul 4 sore nanti. Oke, kita baru aja dapet 2 requestan lagu yang sebentar lagi Malika putar. Tapi sebelum itu Malika ingin membahas, bener gak sih mendengarkan lagu apalagi saat hujan ya? Karena kebetulan daerah kandangnya sedang diguyur hujan, dapat menurunkan kortisol atau bisa disebut sebagai stres. Oke, ternyata mendengarkan musik atau lagu saat hujan turun dapat menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Efek ini berasal dari kombinasi antara respon otak terhadap alunan musik dan karakteristik menenangkan dari suara hujan itu sendiri. Saat mendengarkan musik favorit atau musik yang lembut ya, otak merespon dengan menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon dopamin yang memicu perasaan bahagia ya. Suara hujan yang bersifat ritmis dan stabil atau biasanya itu dikenal sebagai pink noise, diproses oleh otak sebagai suara yang tidak mengancam. Hal ini memicu sistem saraf untuk masuk ke mode relaksasi yang secara bertahap mengurangi pelepasan kortisol. Nah, dan juga musik yang menenangkan dapat memperlambat detak jantung nih, people, dan menurunkan tekanan darah yang berbanding lurus dengan penurunan hormon stres. Selain itu, selain menurunkan kortisol, aktivitas ini juga merangsang pelepasan endorfin dan serotonin, sehingga tubuh beralih dari respon stres ke keadaan rileks yang mendalam. Mungkin buat key people yang daerahnya udah mulai mendung-mendung atau mungkin sedang diguyur hujan juga, mirip daerah kandangan juga, sama ternyata daerah Barabu juga hujan, cocok banget nih buat dengerin lagu di siang yang syahdu banget ini. Karena kebetulan tadi kita udah dapat 2 requestan lagu, di sini Malika ingin putarin lagu pertama dulu nih.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Masih bareng aku Malika ya, di sesi Minggu Siang yang syahdu-syahdu. Pada hari ini tak terasa sudah lewat sekitar 28 menit lepas pukul 2 siang tadi, dan di sini Malika masih ada waktu sekitar 1 jam lebih buat nemenin Ki People sekalian dari pukul 2 siang tadi hingga pukul 4 sore nanti ya. Oke, di sesi Minggu Siang kali ini Malika buka buat penelpon yang pengen request lagu atau mungkin kasih kultus-kultus atau pakai kata-kata hari ini. Silakan saja di chat ataupun di telepon di nomor 0812-9518-7385. Oke, silahkan aja buat Ki People yang pengen request lagu nih ya. Kebetulan tadi kita udah dapat sekitar 2 request lagu dan udah 1 yang mereka putarin. Tadi ada yang request Taruh by Nadine, dan juga kita ada request juga Hujan tadi ya, Payung Tuhan. Oke, buat kata-kata hari ini dari Malika, jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Kamu tidak bisa menulis bab baru dalam hidupmu jika kamu terus membaca bab yang sudah kamu tulis sebelumnya. Ya, mungkin itulah yang ingin Malika sampaikan setelah mendengarkan lagu Terlalu Lama dari Viera. Oke, kita akan putarin dulu lagu Taruh dari Kevin ya. Requestan dari Kevin, dari Nadia. Selamat mendengarkan.

yang cocok nemenin minggu sih ya kamu yang syahdu-syahdu seperti ini. Oke, Nicky People, tadi kita udah putarin lagu Taru dari Nadine Amizah, dan kebetulan di sini Malika udah ada dua requestan lagu lagi yang akan Malika putarkan setelah ini ya. Oke, di sini Malika ingin nanya nih, kenapa sih kalau misalnya kita ngedengerin lagu, terkadang kebanyakan orang itu lebih suka ngedengerin lagunya itu yang mungkin ada vibes-vibes nenangin atau bahkan yang relate sama kehidupan diri sendiri ya. Oke, ternyata fun fact-nya atau fakta menariknya, seseorang yang seringkali lebih suka mendengarkan lagu sedih karena memberikan rasa nyaman dan membantu proses emosional yang sehat. Kalau misalnya kita bahas secara biologis ya, saat kita mendengarkan musik sedih, otak itu tertipu dan mengira kita sedang mengalami duka nyata. Sebagai respon, tubuh melepaskan hormon prolaktin atau hormon yang berhubungan dengan menangis ya, yang berfungsi memberikan efek nyaman, tenang, dan mengurangi rasa sakit mental. Lagu sedih menjadi wadah yang aman untuk mengeluarkan emosi terpendam. Untuk proses pelepasan ini disebut katarsis, yang membantu seorang merasa lebih lega setelah menangis secara emosional melalui alunan lirik dan melodi. Mendengarkan lirik yang sesuai dengan perasaan pribadi membuat kita merasa divalidasi dan dimengerti, Nicky People. Ini menciptakan fenomena empathetic resonance, di mana kita merasa tidak sendirian karena ada orang lain yang pernah merasakan hal serupa. Lagu melankolis seringkali memicu seringkali menjadi pemicu kuat untuk kenangan masa lalu yang bermakna. Mengenang kembali memori indah dalam suasana syahdu justru bisa meningkatkan suasana hati dan memberikan rasa rindu yang menyenangkan. Oke, Nicky People, mungkin saat merasa kesepian, musik sedih itu bisa berperan sebagai teman imajiner kita ya, yang memberikan dukungan emosional tanpa perlu banyak bicara, cukup kita yang mendengarkan alunannya. Bagi sebagian orang, musik sedih lebih efektif untuk memperbaiki suasana hati yang mungkin berada di bad mood ya, dibandingkan lagu ceria yang terasa kontras dengan batin mereka sendiri. Oke, karena di sini kita sudah ada dua requestan lagu yang sempat Malika tampung, Malika akan putarkan dua lagu ya. Yang pertama itu Berpayung Tuhan dari Nadine, requestan dari Hamidul Pino, dan juga Terendap Lara, requestan dari Sri S.I.R. ya. Kita putarkan lagu pertama dulu, ini dia lagu Berpayung Tuhan.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Masih bareng aku Malika ya, di program Minggu Siang yang syahdu-syahdu hari ini. Gak kerasa kita udah hampir 1 jam, Malika udah menemani Ki People. Dan artinya Malika masih punya 1 jam ke depan lagi, sampai pukul 4 sore nanti. Oke, Malika tadi barusan habis putarin 2 lagu requestan ya, dan juga 1 lagu tambahan yang akan jadi topik utama pada segmen kali ini nih. Terima kasih buat si R dan juga Hamidul Pino yang udah request lagu. Tadi ada Berpayung Tuhan dan juga Terendap Lara. Oke, untuk lagu ketiga tadi Malika udah putarin lagu dari Virgon dengan judul Selamat Selamat Tinggal ya. Oke, Malika pengen bahas sih apa sih arti lagu dari Selamat Selamat Tinggal itu. Oke, lagu Selamat Selamat Tinggal dari Virgo dari featuring Audi bermakna mendalam tentang perpisahan yang menyakitkan, keikhlasan, melepaskan, dan pendewasaan diri setelah berakhirnya hubungan. Oke, lagu ini menggambarkan momen pasrah dan ikhlas melepaskan seseorang yang dicintai, menerima kenyataan bahwa hubungan tidak bisa dilanjutkan. Perpisahan digambarkan sebagai proses mendewasakan diri, di mana seorang belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan berani melangkah maju. Fokus lagu ini bukan pada kemarahan ya, melainkan pada menghargai sisa kenangan dan merelakan pasangan demi kebaikan bersama. Liriknya mencerminkan akhir yang pahit namun perlu disikapi nih ya Ki People, dengan bijak agar bisa menata hidup kembali. Jadi mungkin meski hubungan yang sudah dijalin itu kandas, tapi masih ada sisa-sisa kenangan dan juga pelajaran yang dapat diambil. Oke, terima kasih buat si R yang udah request lagu Terendap Lara, dan juga Hamidul Pin yang udah request lagu juga tadi ya, Berpayung Tuhan. Dan kebetulan karena tadi Malika udah putarin 3 lagu, jadi di sini Malika ingin putarin 1 lagu lagi yang mungkin bisa dibilang agak relate juga ya, yaitu adalah For Revenge dari For Revenge dengan judul lagu Serana nih. Oke, Niki People, kita dengerin lagunya dulu. Ini dia lagu Serana dari For Revenge.

98,2 Radio Pertama Nada. Masih bareng aku Malika ya, di segmen Minggu Siang kali ini yang akan nemenin kamu dengan lagu-lagu dengan vibes nenangin. Oke, tadi Malika udah putarkan sebanyak 2 lagu. Yang pertama lagu Serana dari For Revenge dan juga lagu Sore dari Nadine Amizah nih. Oke, terima kasih sebelumnya ya Malika ucapkan buat beberapa requestan lagu ya, dari Kiki Khalisa Sandaran Hati. Kemudian ada lagi yang request dari Puyuh. Oke, dari Puyuh mendarah ya, dan juga pengen dibahas lagunya habisnya. Dan kemudian requestan lagi dari Cahya, Aku Tak Bisa. Jadi dari 3 lagu tersebut akan Malika putarkan setelah ini. Oke nih Kipi Pol, ngomong-ngomong soal lagu Sore dari Nadine Amizah, Kipi Pol tahu gak sih artinya dari lagunya? Yang mungkin punya vibes-vibes yang selain nenangin, ya mungkin liriknya itu relate banget sama kita ya. Dan juga sepertinya lagunya itu mungkin agak ada vibes-vibes sedihnya juga. Jadi apa sih arti lagu dari Sore dari Nadine Amizah ini? Ternyata ada maknanya. Maknanya yaitu tentang perpisahan yang disikapi dengan kedewasaan, di mana sepasang kekasih merayakan kebahagiaan pernah memiliki satu sama lain meskipun akhirnya harus berpisah. Mungkin artinya itu sedih-sedih ya, mirip seperti lagu yang Malika putarkan sebelumnya dari Virgon, yaitu Selamat-Selamat Tinggal. Oke, lagu Sorai ini bercerita tentang kisah indah yang berakhir namun bukan dengan penyesalan, melainkan dengan apresiasi ya. Nadine memilih kata ini untuk menggambarkan sorakan kebahagiaan atas kenangan indah, bukan kesedihan. Maknanya menekankan pada dukungan dan melepaskan dengan tulus, menerima bahwa ada hubungan yang memang harus usai. Oke, lagunya itu mirip ya dengan Selamat Tinggal dari Virgon tadi, di mana menceritakan tentang suatu hubungan yang harus usai. Namun keduanya tetap menceritakan bahwa hubungan yang usai tersebut bukan usai karena penyesalan, namun usai karena kebahagiaan dan mungkin karena takdir yang memang tidak bisa menyatukan mereka. Oke, kita putarkan dulu ya 3 lagu requestan dari Cahya, dari Puyuh, dan juga dari Kiki Khalisa. Ini dia ketiga lagunya, Sandaran Hati, Aku Tak Bisa dari Slang, dan juga Mendarah. Selamat mendengarkan.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Masih bareng aku Malika ya, di program Minggu Siang kali ini. Oke nih Ki People, buat Ki People yang pengen request lagu atau mungkin pengen juga lagunya dibahas setelah request lagu tersebut tuh juga boleh.

0812 9518 7385. Malika ulangi sekali lagi di 0812 9518 7385. Oke, tadi ada satu requestan lagu yang judulnya tadi Mendarah by Nadine, yang pengen lagunya itu dibahas arti maknanya apa aja nih ya. Oke, dan kebetulan kita mendapat sebuah kata-kata atau quotes hari ini dari CR. Jangan terlalu larut dalam kesedihanmu, kawan, karena masih banyak masa depan yang harus jadi tujuanmu. Asik. Ini cocok ini buat pejuang di luar sana ya, yang mungkin sedang berada di titik jenuh mereka. Jangan terlalu lama ya larut dalam kesedihan, karena masih banyak tujuan masa depan yang harus dicapai. Oke, ini dia arti dari lagu Mendarah by Nadine Amizah. Oke, maknanya itu adalah tentang kerinduan mendalam, rasa kehilangan dan cinta yang abadi, hingga mendarah daging terhadap sosok yang telah berpulang atau jauh. Seringkali diinterpretasikan sebagai refleksi hubungan anak dengan ayahnya. Oke, lagu Mendarah dari Nadine Amizah ini menggambarkan seseorang yang merasa hidupnya itu tidak utuh ya, karena berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Lagu ini juga menunjukkan perasaan yang tertanam sangat dalam menjadi bagian dari diri seseorang. Oke, ternyata lagu ini sering dikaitkan dengan narasi kerinduan seorang anak terhadap sosok ayah yang tidak ada atau tidak hadir atau mungkin telah tiada. Meskipun menyedihkan, lagu ini juga membawa pesan tentang merelakan dan menyimpan kenangan di dalam hati, Nikki People. Oke, kalau misalnya kita tanya nih, contoh penggunaan atau konteks dari lagu Mendarah Daging ini apa aja? Kita coba bahas ya. Yang pertama, lagu Mendarah ini digunakan sebagai lagu tema untuk mengenang seseorang yang telah tiada. Yang kedua, sering didengarkan oleh mereka yang sedang merindukan figur ayah atau sosok yang pernah sangat dekat. Dan yang terakhir, lagu ini cocok untuk jadi suasana refleksi diri atau merenung ya. Oke, kita akan putarkan satu lagu lagi yang mungkin ada vibes romansa-romansanya ya. Oke, bareng Malika di sini yang ternyata sudah lewat sekitar 27 menit atau 1 jam 27 menit lepas pukul 2 siang tadi. Jadi Malika punya waktu sekitar 30 menit lagi. Ya buat Keep People, pengen request lagu, kasih kata-katanya hari ini, atau pengen yang ingin dibahas lagunya, silahkan chat aja di nomor WhatsAppnya Kiradio Kandangan. Malika ulangi ya, di telepon aja di nomor 0812 9518 7385. Ini dia lagu Roman Picisan by Once.

0: tunggu.
1: Abang, telepon. Pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik?
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pi.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.

98,2 Ki Radio Purnama Nada. Masih bareng aku Malika ya, di program Minggu Siang kali ini. Mari ucapkan terima kasih sebelumnya buat Ki People yang udah berpartisipasi dengan request lagu, dan juga yang ingin request lagunya dibahas ya, atau mungkin kasih kata-kata hari ini. Malika apresiasi dan juga terima kasih. Tadi Malika udah putarkan beberapa lagu, salah satunya lagu Kita Usahakan Lagi nih ya. Mungkin buat Ki People yang pernah mendengar lagu itu kayaknya agak relate gimana gitu ya. Tapi Ki People tahu gak sih apa makna sebenarnya dari lagu Kita Usahakan itu? Dari batas senja, ternyata memiliki makna tentang komitmen, perjuangan bersama, dan membangun masa depan yang hangat nih ya. Lagu ini menekankan usaha membangun rumah agar kuat, nyaman, dan menjadi tempat kembali yang aman melalui kerjasama yang setara meskipun dimulai dari kesederhanaan. Nah, lagu Kita Usahakan itu, lagunya berfokus pada komitmen sepasang kekasih atau pasangan suami istri untuk membangun kehidupan bersama-sama, bukan sekedar jatuh cinta sesaat nih Ki People. Arti rumah tidak hanya berarti bangunan fisik ya, tetapi juga membangun keluarga, kehangatan, dan rasa aman bagi anggota keluarganya. Lirik pada lagu ini menggambarkan rumah yang tampak sederhana dari depan, namun dirancang kuat, muat, dan lega, yang melambangkan fondasi hubungan yang kokoh. Lagu ini juga menonjolkan kerjasama antara pria dan wanita dalam mengusahakan dan mengurus rumah tangga secara setara. Dan juga lagu ini menggambarkan usaha pasangan untuk tidak menyerah nih Ki People pada waktu dalam memperjuangkan harapan bersama. Jadi Ki People

secara keseluruhan, makna arti dari lagu Kita Usahakan itu adalah sebuah janji untuk saling mendukung dalam membangun kehidupan yang tenang dan bahagia. Oke, kebetulan Malika dapat lagi satu requestan lagu dengan judul Senses dari Miko ya, requestan dari Kak Endra. Nah, kebetulan di sini Malika ingin membahas satu lagi fun fact menarik soal lagu ya. Soal lagu. Oke. Kalau misalnya Malika tanya, menurut Key People benar enggak sih kalau misalnya kita mendengarkan lagu, apalagi mendengarkan lagu saat hujan itu ternyata dapat meningkatkan daya ingat? Sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikirkan lagi, apa sih hubungannya lagu dengan meningkatkan daya ingat? Kan kita hanya mendengarkan. Nah, ternyata apakah benar mendengarkan lagu dapat meningkatkan daya ingat? Itu adalah benar nih Key People. Mendengarkan lagu memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif lainnya atau fungsi pada otak ya. Musik memiliki kemampuan unik untuk mempengaruhi hipokampus, bagian otak yang sangat krusial dalam mengubah pengalaman menjadi ingatan jangka panjang. Jadi bisa dibilang kenangan-kenangan yang mungkin paling membekas di dalam ingatan ataupun pikiran kita ya. Sebuah lagu seringkali bertindak sebagai jangkar memori. Ketika Anda mendengar lagu tertentu yang terhubung dengan suatu peristiwa atau bisa disebut dengan kata relate, otak akan memanggil kembali informasi atau perasaan dari peristiwa tersebut secara otomatis. Baik kenangan bahagia, menegangkan, sedih, marah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dilansir dari Alo Dokter, terapi musik atau mendengarkan musik klasik seperti Mozart dapat membantu menyeimbangkan gelombang otak nih, people, yang membuat pikiran lebih rileks namun tetap tajam untuk belajar. Namun, people, dalam tanda kutip, lagu ini untuk meningkatkan fokus ini dalam tanda kutip itu hanya lagu dengan instrumen ya, bukan dengan lirik, karena terkadang dengan lirik itu merupakan distraksi pada otak sehingga kita agak sedikit sulit fokus pada suatu kerja, suatu pekerjaan. Namun kita akan lebih fokus pada lirik musik tersebut ya. Oke, lanjut lagi. Mendengarkan atau mempelajari musik seperti menghafal liriknya dapat meningkatkan konektivitas antar neuron nih, people. Ini membantu otak untuk membentuk struktur baru dan memperbaiki cara berpikir seseorang yang secara tidak langsung mendukung menyimpan informasi tersebut. Karena terkadang lagu itu dibuat oleh seorang penulis yang mungkin relate dengan kehidupannya atau sedang memberikan aspirasi ya, aspirasi kepada masyarakat. Oke, yang terakhir, penelitian yang dikutip dari UCLA Health menunjukkan bahwa lansia yang rutin mendengarkan musik hampir setiap hari memiliki resiko penurunan kognitif dan demensia yang jauh lebih rendah. Jadi bukan hanya anak-anak muda atau mungkin orang tua yang mendengarkan lagu, tapi semua kalangan ya, baik itu anak kecil, remaja, dan juga lansia. Karena lagu itu memiliki berbagai macam manfaat, tapi cara mendengarkannya juga harus betul. Kalau misalnya kita mendengarkan sebuah lagu dengan volume besar dalam jangka berlama-lama, itu bukan hanya memberikan manfaat tapi juga memberikan resiko penurunan daya dengar seseorang. Jadi pastikan selain kita mendengarkan lagu, tapi kita juga menjaga anggota tubuh kita seperti telinga agar tidak lelah dan tidak mengalami penurunan daya dengar. Oke, kita akan putarkan lagu requestan dari Endra, yaitu adalah Miko Sense. Lagunya berjudul Senses dari Miko. Selamat mendengarkan.

0: 98,2 Kiradio Pernama Nada. Masih bareng aku nih Malika di program Minggu Siang kali ini, yang membahas soal berbagai macam lagu-lagu yang punya vibes-vibes nenangin. Gak kerasa nih Ki People, Malika udah berada di penghujung program untuk minggu kali ini ya. Karena jam sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore. Oke, Malika tadi juga udah putarkan berbagai macam lagu-lagu yang punya vibes-vibes nenangin ya. Dan juga tadi Malika sempat putarkan lagu satu judul Senses dengan lirik kebarat-baratan ya. Dan mungkin untuk menutup program pada minggu siang dan sore kali ini, Malika akan putarkan satu lagu terakhir dan yang juga ada vibes-vibes barat-baratnya, yaitu lagu Risk It All yang mungkin masih viral hingga sekarang ini ya. Terima kasih buat Ki People yang sudah mendengarkan dan juga sudah menonton Malika di sini di live TikTok Radio Kandangan maupun juga mendengarkan lewat radio. Terima kasih buat Ki People, Malika ucapkan kembali lagi yang udah berpartisipasi ya di program minggu kali ini. Malika akan kembali lagi pada minggu siang setiap jam 2 siang hingga pukul 4 sore minggu depan lagi. Malika tutup dengan lagu Risk It All. Ada kabar gembira. Mungkin lagu Risk It dan juga lagu Send My Love ya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa, mulai dari KIP, beasiswa yayasan sampai lainnya. Jadi enggak usah khawatir soal biaya.
2: Enggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan bermanfaat.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu, lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui narasi publik media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini Bang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu, lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodinur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodinur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita. Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi. Kawan Media Group mengabarkan. Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kyai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haja Tata Safrodinur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kyai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan kecintaan terhadap ilmu agama. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Kapuloan Sungai Selatan beri penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, takshow serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Safrudinor mengatakan, peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsia Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Ma'ri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimda, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membaca akan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui pondok pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
1: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI di Gambah Dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Usnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Usnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi desa Gambah Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

0: dan sekaligus tanam padi di Desa Kaliring. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi serentak di lahan pertanian kelompok tani Simpang Sanga, Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung pada Kamis 30 April 2026. Gerakan tanam padi serentak dilaksanakan di 25 provinsi se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi drone pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudinor, mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan luas sekitar 637 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi luas sawah sekitar 29.236 hektar. Dengan realisasi tanam saat ini mencapai 18.815 hektar. Untuk wilayah Daha, penanaman akan dimulai pada Mei hingga Agustus dengan luas sekitar 13.637 hektar. Total luas tanam pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 32.452 hektar, melebihi luas baku sawah karena adanya pola tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain harvester, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafrudin Nor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional.
1: Kita atas sama pemerintah ya,
2: dayung. ini tidak semua yang punya potensi untuk dayung, yeah. Potensi alam, ya kan? Hanya beberapa kabupaten saja yang punya potensi alamnya itu. Nah, termasuk Lusung Selatan, inilah yang kita gali, yang kita angkat nanti di bidang olahraga dayung itu.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
3: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi Bapak Angkat Bapak Asuh dari atlet-atlet yang berprestasi dari cabur-cabur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon maafkan itu. Membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Wisma Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi kepada ketua panitia dan juga pada seluruh jajaran. Dan ini bisa ditiru di kabupaten kota yang lain.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
4: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Saleruddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat Cabur Sambo, Karate, dan Silat. Dalam arti Bapak Asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet Sambo HSS di PON kemarin di Medan dan Aceh mendapat 1 perak, 2 perunggu. Ya. Dan Wakil Bupati juga menjadi Bapak Asuh Dayung. Ya. Memang ini dayungnya luar biasa, berpotensi. Dan ini Ketua KONI juga mau menjaring atletik asli, atlet-atlet asli HSS. Karena saya lihat HSU punya atlet lari, ya. Dia satu Dina namanya, dia dapat 2 emas waktu PON kemarin, dan HSU juga mendapat 1 emas atletik, ya. Saya mengharapkan HSS juga punya atlet di mana biaya murah tapi
0: meliputan Kawan Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Has Nuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa, Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Lusain Selatan. Semangat yang luar biasa, tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami KONI.
0: Ikutan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qati. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak enggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna, maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu? Kuncinya, tipsnya, ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu.

0: Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari yang menggenggam hati manusia. Siapa itu?
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM.

dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Tidak ada tawar harga mati. Awas, hati-hati. Begitu sebaliknya, tolong dengar. Kalau seorang anak kok baik dan benar berbaik pada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir, tidak beriman, Allah akan berikan kebaikan. Cuman bedanya kalau orang tidak beriman hanya baik di dunia, tidak ada di akhirat. Bagaimana orang beriman? Ayo. Makanya jangan sampai kita itu dengan orang tua kita punya kedurhakaan, ngomong masam, cerka-cerkit. Kalau Anda sudah mulai menyalahkan orang tua, itu awal kedurhakaan. Orang tua kita itu kalau marah kepada kita itu karena cinta. Karena kita mungkin terlalu bandel, keras. Orang kita mungkin memukul kita. Maka kami ingatkan hari ini, karena banyak anak-anak merasa marah, dendam kepada orang tuanya, karena merasa diperlakukan tadi kasar, sehingga merasa dendam.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Hidupmu payah, kata orang kau sengsara, gak ada satupun yang nolong. Kawan lari, sahabat pergi, kawan jadi lawan. Berarti itulah doamu yang dikabulkan Allah. Loh, kok itu doa yang dikabulkan Allah? Iya, karena selama ini kita doa hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau saja yang menolong aku, cukuplah engkau saja yang nolong aku. Nah sekarang ketika Allah saja yang nolong, kok heran? Teman saya mana ya? Saudara saya mana ya? Teman satu alma mater yang reunian kemana ya? Kawan-kawan kongko nongkrong kemana ya? Kok nanya? Orang kita memang bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah engkau aja ya Allah. Sekarang Allah bilang cukup aku aja yang nolong kamu, yang lain enggak.

Nih, kalimat mahal ya. Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silakan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal. Yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang seorang nih kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di mall. Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi. Kawan Media Group mengabarkan. Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Telagelangsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kiai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haja Tata Safrodi Nur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kiai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan kecintaan terhadap ilmu agama. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Kepulauan Sungai Selatan beri penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, takshow serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Safrudinor mengatakan, peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsia Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
0: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Ma'ri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimda, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membaca sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui pondok pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
1: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI di Gambah Dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gamba Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Isnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Isnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi Desa Gamba Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakaat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan

Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Noor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan Kormi memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru Kormi Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

sekaligus tanam padi di Desa Kaliring. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi serentak di lahan pertanian kelompok tani Simpang Sanga, Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung pada Kamis 30 April 2026. Gerakan tanam padi serentak dilaksanakan di 25 provinsi se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi drone pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudinor, mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan luas sekitar 637 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi luas sawah sekitar 29.236 hektar. Dengan realisasi tanam saat ini mencapai 18.815 hektar. Untuk wilayah Daha, penanaman akan dimulai pada Mei hingga Agustus dengan luas sekitar 13.637 hektar.

0: tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain Harvester, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor menyatakan kesiapannya menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk 3 cabang olahraga, yakni pencaksilat, sambo, dan karate. Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menjadi orang tua asuh untuk cabang olahraga dayung. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 yang digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Syafrudin Nor menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh kemajuan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berharap para atlet mampu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menargetkan atlet dari cabang olahraga yang diasuhnya dapat meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional. Itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi langkah tersebut dan berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
1: Apresiasi yang sebetulnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, saya tadi dengar walaupun saya datang terlambat bahwa beliau akan menjadi bapak angkat bapak asuh dari atlet dan prestasi dari jamur-jamur yang memang diharapkan bisa mendulang emas di event-event selanjutnya. Mohon apapun itu, kita membawa nama baik Kalimantan Selatan dan khususnya Sungai Selatan. Dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada Ketua Komite Hulu juga pada seluruh jajarannya.
0: Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama juga menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai dapat memperkuat pembinaan atlet.
2: Dan saya sangat memberi apresiasi kepada Bupati HSS Pak Syarifuddin, di mana ini Bupati pertama yang langsung mengangkat menjadi bapak asuh atau bapak angkat cabur sambo, karate, dan silat. Dalam arti bapak asuh itu, dia ikut bertanggung jawab pribadi untuk membina atlet itu. Di mana atlet sambo HSS di PON kemarin di Medan, Medan Aceh, mendapat 1 kali.
0: Media Group. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membahas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kamis 30 April 2026. Dalam pertemuan ini, dibahas evaluasi pelayanan kesehatan sekaligus upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat komitmen antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Hulu Sungai Selatan, Asisten 1 Setda, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, serta jajaran pimpinan rumah sakit, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan pelayanan kesehatan di daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan berkualitas.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, melantik dan mengukuhkan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, beserta jajaran pengurus. Pelantikan dan pengukuhan tersebut berlangsung Sabtu sore, 2 Mei 2026, di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nor, Wakil Bupati Suryani, unsur Forkopimda, serta para pengurus cabang olahraga dan KONI dari berbagai daerah.

0: Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak. Ia mengaku bangga dan terhormat atas kehadiran para pimpinan daerah dalam pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Kami hari ini benar-benar merasa terhormat dan bergembira. Hadir Pak Wagub, Ketua KONI, Pak Bupati juga menyatakan dukungan yang luar biasa. Pak Wagub juga bahkan menjadi orang tua angkat orang tua asuh dari salah satu cabur, beberapa cabur. Ini tentu langkah awal dan jika tidak berbeda ini yang pertama kira-kira di Indonesia Selatan. Semangat yang luar biasa. Tertinggi-tinggi olahraga berada di sini luar biasa. Ini sejarah bagi kami.
0: Liputan Kawan Media Group. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri peringatan hari jadi ke-74 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang digelar di lapangan Pahlawan Amuntai Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Nur hadir bersama Wakil Bupati Suryani serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Miss Nawati Suryani. Peringatan tahun ini mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua dan dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi daerah serta menjadi kebanggaan masyarakat Banua. Kehadiran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan untuk mempererat hubungan antar daerah serta memperkuat kolaborasi pembangunan. Melalui momentum hari jadi ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat terus bersinergi, saling menguatkan dan menghadirkan kemajuan yang merata bagi masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
3: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Lucky People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: Kandang Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: terkini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.